0: jouer au copia. On va pas là.
1: Yingidde okulubo gola Simba Nesalongo se wachirianga nsereko Kusunsunsulira omuziki Namawulira agasinzo kunyiza Kona agaga kusanyude Mu weekend taxi Sibo musipi onywere.

Tuende skia, tuende, tuende, tuende. Wali wagana agari mchisenya ukubasta mino. Banga ndiye chiri ya agu. Nalonge mbaliga.

0: kati wetu genda kuchintu cha show. Abantu bichibi ya wasingo kwesunga.
1: Enako zomwe zinga musambu agasiti banaye mbalete de konsati. Mwesunge muziki. Kupange na baku bendongo tu.
0: Ogera kuja kuba kutono.
1: Kuja kuba kutono disco igena ukufuga.
0: Kuro nange jendi tukube ndongo.
1: Ate kuholo tukua kuleta we chintu chenja ulo. Bolo yenge tukena mui imba kula ivu band. CCD. Bolo yenge mpemba mpemba nzina angazi wabyo na. Naivu bandi yeah. Nga musambu vane mba kola Rukoba kulukoba Salama Rodi Mukama mwesi kwa gade nisi mjetu kubea Pate
0: Uwa bagalo kubooking Abantu bako wakanyigo kukubuli yangu
1: Abagalo kubooking tiketi mwabali ya round Kampala wano Mugende wa Everball sao Ema chinde kukalenda Mufunao tiketi azirina bulungi nyo Ayagala Ayagala kuzigula kusimu Waliwe simu jeptega kwa sente za tiketi bela rede nji kusomere nga go uliro gamba njagalanze kugulira ku simu tiketi yange
0: ngono jo batoje kastosa sula
1: kastosa sula chechikulu dabayo wayo na abali nga bagala kumpagira nga tebajja kujja bali wala nenga gamba ajone kinga chinkubira
0: nga kadama
1: nyimba kadama kakati namba ya simu eri 0700
0: 0700 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 mwenda
1: atano mubiri
0: atano mubiri
1: atano
0: atano
1: egenda